0: Zwe pri bavolela ungeva WhatsApp vusile bazwe mngaka
1: Yabantu bakhemi
0: Ngakha lozwe andikela kwakuzosana
1: Ah zwila andikusana
0: nabo Tancha mngaka
1: Ja anikala ukakateni mina
0: Bathi balaka bara mngaka
1: Eh ni ani ya mata matoropo ya ka boy ukakateni manaka yazizo walizo la vyemba usakateni ni baba ni bashemi baluna baba izi mwa manyoloku eh izizo la jesse ale kala sakateni bari kali baka kafela boni ni bona sahae bona bazusa andika moya oke nile tata mal sakateni vori ketse bongo suluwe bakubona ni bana babona kafela ma mazezi wani kubona bazusande kanama yebutuku alikupa fo na feza ni kupela tini kapina
0: kipira ifia
1: ka waipo kubamba sasa
0: pradletu wezi mga kalvenya mohom
1: kangwe

ke kuzwa bulutelezi mwa programu za bisto lipena mene le pera fewa ke chamu norwan anali magumaguma me lo sa bulutelezi telezim anombolo isa sela ku 0662533888 kwa fwa kuleza sms 9 ke 6 3228.

O solo kui kola lipina da Great Zambezi kika pina ka Okocha. Milo sa zuera pili ki NBC Nguanyi FM. Kaini kai. Luyoli hese tererere 5 minutes to one. Aluka wafaba makande sebaka kutolvalera makande mapo ya selose. Lusa litani mo.

Reboy BDF. Kitu pina tova iketezi vana na ma programu yako iketera tupina. DJ Lex, nisaka muntu. Kika pina kevala tahulu vana.

batho kwa go nwa botswala ka le fo sebaka sa fo o ka se kondisa ga ona go se kondisa jale a ne o fitisa fa badiri ba bantšha ba sheme.